0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: ORS le zingki naupang ko chalaute andam le vatheinan le taksa chaknan lo nei theinan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele ORS le duiri lamchi tamthei angber pek ngal vattur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei loknan ORS le zingki ei vatton nia

kan ngai thak ta kha Jonathan lian na ina kapon lam lan dan ti la sakani hei hi aka jivani aizol ani tuna chuan clearvale na hun elomang o oh.